0: bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564 atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
1: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Warga Kabupaten Lebak, merapat! Merapat! Ada kabar seru nih buat kamu para pecinta kuliner. Bayangkan, Rangkas Bitung berubah jadi Bangkok. Street food ala Thailand, makanan viral, suasana meriah, dan tentunya live musik setiap hari. Event kuliner viral terbesar nomor 1 di Indonesia kini hadir khusus untuk warga Kabupaten Lebak. Roadshow Kuliner Viral. Catat tanggalnya 31 Agustus sampai 13 September 2026 mulai pukul 10 pagi sampai 10 malam bertempat di Plaza Lebak, Rangkas Bitung. Jangan sampai kelewatan. Ajak keluarga, sahabat, pasangan, dan orang-orang tersayang. Nikmati kuliner viral, serunya live musik, dan rasakan sensasinya. Kabupaten Lebak Rasa Bangkok, 31 Agustus sampai 13 September 2026 hanya di Plaza Lebak, Rangkas Bitung. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Hari Polisi Wanita atau Polwan pada tanggal 1 September 1948 di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Saat itu pemerintah darurat Republik Indonesia atau PDRI sedang menghadapi agresi militer Belanda untuk kedua kalinya. Pada seleksi perdana terpilih 6 gadis remaja yang seluruhnya berdarah Minangkabau, yaitu Mariana Sanin Mukti, Nelly Punasitomorang, Rosmalina Pramono, Dahniar Sukoco, Jasminar Hussein, dan Rosnalia Taher. Keenam gadis tersebut secara resmi mulai mengikuti pendidikan inspektur polisi di SPM Bukit Tinggi pada tanggal 1 September 1948. Sejak saat itulah lahir polisi wanita atau Polwan.

0: 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Iya, satu lagu dari Arlor dengan Jangan Putus Asa. Di jam 7:11 untuk pagi hari ini, selamat pagi untuk adik-adik sahabat Muta Tuli yang baru bergabung. Terima kasih kami ucapkan.
0: Iya. Ya,
1: sambil sarapan, sambil Kakak Fatih mau menginformasikan sesuatu nih.
0: Jadi Kakak Fatih mau menginformasikan tentang petir.
1: Nah, sahabat Muta Tuli mungkin pernah melihat petir, mm-mm, atau pernah mendengar petir, atau bahkan mungkin takut akan petir.
0: Mm-mm. Nih, jadi mm-mm, awal mulanya awan terbentuk karena menguapnya air yang berasal dari laut, danau, atau sungai. Uap air ini akan naik ke atas dan menjadi titik-titik air. Lama-lama terbentuklah awan. Artinya, awan terdiri dari titik-titik air serta kristal. Selanjutnya, saat terjadinya badai atau angin kencang, awan-awan di langit akan berkumpul dan terpusat di satu tempat. Inilah mendung yang biasanya sebelum hujan.
1: Nah, iya betul.
0: Beberapa kumpulan awan tersebut merupakan awan cumulonimbus.
1: Cumulonimbus.
0: Iya. Yaitu awan yang menyebabkan terjadinya petir.
1: Terus?
0: Dalam awan cumulonimbus terdapat muatan listrik positif dan negatif yang muncul akibat terjadinya gesekan antara partikel air dan es. Peristiwa ini menjadikan muatan listrik awan bergerak dengan cepat dan terus-menerus. Dalam proses ini, muatan positif dan negatif akan memisahkan diri. Awan yang berada di bagian atas adalah awan positif, sementara yang di bagian bawah adalah awan negatif. Oleh karena itu, muatan negatif di bagian bawah akan saling tarik-menarik dengan muatan positif yang ada di bumi. Nah, saat muatan negatif pada dasar awan sudah cukup besar, maka muatan negatif akan melaju ke arah bumi dan terjadilah fenomena petir. Di samping itu juga muatan negatif akan di samping itu, petir bisa terjadi di awan itu sendiri. Antara awan bermuatan negatif dan awan bermuatan positif. Begitu.
1: Oh, rupanya cukup panjang perjalanan, iya, untuk menjadi sebuah kejadian atau sebuah fenomena bernama petir itu ya. Ya. Nah, yang harus dilakukan ketika kita mendengar petir, kalau nggak salah, ada doa tersendiri ya. Oke, ketika kita mendengar jedar gitu.
0: Jadi doanya adalah Subhanallazi yusabbihu ra'du bihamidihi wal malaikatu min khifatih.
1: Yang artinya
0: Maha suci lah Allah yang mana petir bertasbih dengan memuji dengan memujinya, begitu juga para malaikat karena takut kepadanya.
1: Masya Allah. Jadi adik-adik, sahabat Muta Tuli di rumah, kalau ada petir nggak usah takut.
0: Iya.
1: Oke, cukup baca doa yang tadi sudah disampaikan oleh A.A. Pati, ya kan?
0: Iya.
1: Oke. Nah, selain baca doa, tentu ada ikhtiar yang harus kita lakukan juga. Beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menghindari petir, ya kan? Nah, apa saja hal-hal tersebut yang harus kita lakukan? Nanti Kakak Patih akan menyampaikannya, menginformasikannya. Ada berapa poin, kira-kira?
0: Tiga kurang lebih
1: ya. Nanti adik-adik jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di
0: 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: sahabat Muntabur.
1: Halo Sobat Pelajar.
0: Di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional, administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89.5 FM cerdas, informatif dan solutif. Sudah jam 7:28 untuk pagi hari ini. Untuk adik-adik, kalau yang belum bangun, wah rasanya sayang banget nih. Udah siang begini ya. Yang sudah bangun pagi, kita ucapkan terima kasih banyak. Berarti kamu anak yang sangat pintar sekali.
1: Iya, jadi seperti yang kita bilang tadi, masih ada satu lagi tentang petir.
0: Iya, jadi Kak Pati ini mau menginformasikan, ternyata ada beberapa istilah-istilah yang muncul dalam fenomena petir ya, Ayah.
1: Iya, jadi yang pertama, yang tadi kita sudah bahas yaitu petir. Kilatan listrik di udara disertai bunyi gemuruh karena bertemunya awan bermuatan positif dan negatif. Ya, terus sama ada kilat.
0: Ada namanya nih, kilat.
1: Cahaya yang berkelebat dengan cepat di langit. Bisa jadi disebut halilintar atau petir juga. Terus yang ketiga adalah guntur.
0: Guntur.
1: Suara menggelegar di udara yang disebabkan halilintar. Bisa juga disebut guruh geledek atau geluduk.
0: Geluduk atau geledek. Ya.
1: Guruh, geledek, geleduk gitu.
0: Guruh.
1: Iya, guruh,
0: geledek,
1: geledek, geluduk.
0: Sama geluduk.
1: Ya.
0: Okay.
1: Nah, terus ada lagi nih hal-hal yang perlu dilakukan saat terjadinya petir.
0: Nah, apa saja yang harus kita lakukan pada saat petir muncul gitu ya? Ya.
1: Yang pertama, jika berada di ruang terbuka seperti lapangan, jalan, dan lainnya, segera cari tempat berteduh. Sebaiknya di bawah bangunan seperti rumah. Jangan di bawah pohon, karena pohon lebih berpotensi tersambar petir. Cabut kabel listrik dari berbagai alat elektronik seperti televisi dan lainnya. Hal ini demikian mencegah kerusakan elektronik tersebut ketika tiba-tiba petir menyambar tiang listrik dan menyebabkan tegangan listrik tinggi ke rumah. Meningkat.
0: Oke, jadi
1: gitu.
0: Jadi beberapa hal, salah satunya adalah cabut

0: barang-barang elektronik ya, ya.
1: Yang terpusat ke sesuatu yang tinggi gitu.
0: Oh.
1: Jadi petir itu akan menyambar sesuatu yang lebih tinggi. Kayak kalau di lapangan, kalau di lapangan terbuka nih, kalau kita berdiri, itu kemungkinan besar, kita tersambar petir.
0: Karena gitu. Karena di atasnya nggak ada apa-apa gitu ya. Oke.
1: Okay. Kecuali kalau kita tiarap gitu.
0: Begitu. Iya. Jadi hindari berdekatan dengan bangunan-bangunan atau benda-benda yang tinggi gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Nah itu dia salah tiga hal yang harus kita lakukan adik-adik ya. Ketika kita terjadi fenomena petir. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua.

0: Adik-adik sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Ruang Belajar Multatuli, sebuah program yang mengetengahkan pembahasan mata pelajaran untuk tingkat SD. Selamat mengikuti.
1: Halo Sobat Pelajar, selamat datang kembali di Ruang Belajar Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi IPA yang sangat menarik, yaitu bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Nah, bagaimana pembahasannya? Langsung saja, mari kita mulai.

0: Sebelum kita membahas satu persatu, perlu kita ketahui bahwa tumbuhan memiliki beberapa bagian utama. Bagian-bagian tersebut terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Masing-masing bagian memiliki fungsi yang berbeda, namun semuanya saling bekerja sama agar tumbuhan dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik. Mari kita mulai dari bagian yang tersembunyi di dalam tanah, yaitu akar. Akar memiliki beberapa fungsi penting bagi tumbuhan. Fungsi pertama, akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Air dan mineral ini sangat penting untuk pertumbuhan tumbuhan. Fungsi kedua, akar menunjang dan menguatkan berdirinya tumbuhan agar tidak mudah roboh. Bayangkan, jika pohon besar tidak memiliki akar yang kuat, tentu pohon tersebut akan mudah tumbang saat terkena angin kencang, bukan?
1: Selain itu, akar juga berfungsi sebagai tempat cadangan makanan, seperti pada tanaman singkong, wortel, dan umbi-umbian.
0: Ada dua jenis akar utama yang perlu sobat pelajar ketahui, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut berbentuk seperti serabut-serabut halus, contohnya pada tanaman padi dan jagung. Sedangkan akar tunggang memiliki akar pokok yang besar dan akar cabang yang lebih kecil, contohnya pada pohon mangga dan pohon jambu. Selanjutnya, kita beralih ke batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan menghubungkan akar dengan daun. Fungsi utama batang adalah sebagai pengangkut. Batang mengangkut air dan mineral dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, terutama ke daun. Selain itu, batang juga mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan yang membutuhkan. Fungsi kedua batang adalah sebagai penyokong atau penopang. Batang menopang daun, bunga, dan buah agar dapat berdiri tegak. Fungsi ketiga, batang juga dapat menyimpan cadangan makanan.
1: Contohnya, pada tanaman tebu dan sagu, yang batangnya menyimpan banyak cadangan makanan.
2: Batang tumbuhan memiliki berbagai jenis. Ada batang berkayu yang keras dan kuat, seperti pada pohon jati, mangga, dan mahoni. Ada pula batang basah atau lunak yang banyak mengandung air, seperti pada tanaman bayam, kangkung, dan pisang.
0: Sekarang, kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu daun. Sobat pelajar pasti sudah sering melihat daun berwarna hijau, bukan? Daun memiliki fungsi utama sebagai tempat pembuatan makanan melalui proses yang disebut fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan dengan bantuan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Zat hijau daun yang disebut klorofil berperan penting dalam proses ini. Hasil dari fotosintesis adalah makanan berupa glukosa dan oksigen yang dilepaskan ke udara. Oksigen inilah yang kita hirup setiap hari. Selain sebagai tempat fotosintesis, daun juga berfungsi sebagai alat pernapasan tumbuhan melalui stomata atau mulut daun. Fungsi lainnya adalah sebagai alat penguapan atau transpirasi. Penguapan air melalui daun membantu tumbuhan mengatur suhu tubuhnya dan membantu penyerapan air dari dalam tanah.
1: Berdasarkan susunan tulang daunnya, bentuk daun sangat beragam, yaitu menyirip, contohnya pada daun mangga dan jambu, menjari, contohnya pada daun singkong dan pepaya, melengkung, contohnya pada daun sirih dan eceng gondok, sejajar, contohnya pada daun padi dan jagung.
0: Bagian selanjutnya adalah bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang biasanya berwarna-warni dan indah. Fungsi utama bunga adalah sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Di dalam bunga terdapat benang sari dan putik yang berperan dalam proses penyerbukan. Benang sari adalah alat kelamin jantan, sedangkan putik adalah alat kelamin betina. Setelah terjadi penyerbukan dan pembuahan, bunga akan berkembang menjadi buah. Selain untuk perkembangbiakan, bunga yang berwarna cerah dan harum juga berfungsi untuk menarik serangga dan hewan lain yang membantu proses penyerbukan. Contohnya kupu-kupu dan lebah yang hinggap di bunga untuk mengambil nektar. Bagian terakhir yang akan kita pelajari adalah buah dan biji. Buah terbentuk dari perkembangan bunga setelah terjadi pembuahan. Fungsi utama buah adalah melindungi biji yang ada di dalamnya. Buah juga membantu penyebaran biji dengan berbagai cara. Ada buah yang dimakan oleh hewan, sehingga bijinya tersebar melalui kotoran hewan. Ada buah yang terbawa angin, dan ada pula buah yang dapat mengapung di air. Sedangkan biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Di dalam biji terdapat calon tumbuhan baru yang akan tumbuh jika kondisi lingkungan mendukung. Biji juga menyimpan cadangan makanan yang akan digunakan saat biji mulai berkecambah dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, Sobat Pelajar, itulah penjelasan lengkap tentang bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Setiap bagian tumbuhan memiliki peran yang sangat penting dan saling berhubungan satu sama lain. Akar menyerap air, batang mengangkut zat-zat penting, daun membuat makanan, bunga untuk perkembangbiakan, dan buah serta biji untuk menghasilkan tumbuhan baru. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan Sobat Pelajar. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengamati tumbuhan di sekitar kalian ya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya di Ruang Belajar Channel.
3: Demikian tadi telah kita ikuti Ruang Belajar Multaturi, sebuah program yang mengetengahkan pembahasan mata pelajaran untuk tingkat SD. Sampai berjumpa kembali di waktu yang akan datang.

0: Masih jauh ya Ayah ke rumah teman Ayah?
1: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
0: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
1: Pinter anak Ayah.
2: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
5: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
6: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
4: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
6: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
4: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
7: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
8: Aku di sini, Bu.
7: Terus yang nonton TV siapa?
8: Semut.
7: Kalau kipas?
8: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
7: Kalau kerannya?
8: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
7: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
8: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
7: Nah, itu baru anak hebat.
6: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: Adik sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan ikuti dongeng anak. Selamat mengikuti.
1: Legenda Malin Kundang.
2: Berat. Hiya. Hah, banyak sekali hasil tangkapan hari ini. Ibu pasti akan senang. Ibu, lihatlah yang kudapat hari ini.
3: Wah, ikannya besar sekali, Malin. Nanti akan ibu masak ikan goreng kesukaanmu. Khusus untuk Malin yang pintar memancing.
2: Terima kasih, Ibu. Malin paling suka masakan Ibu.
4: Serajin apapun aku bekerja, tetap saja tidak bisa menghasilkan banyak uang. Apakah yang dikatakan Pak Bahri benar ya?
5: Ikutlah berlayar denganku ke negeri seberang, Malin. Ikan di sana bisa terjual lebih mahal daripada di sini. Dengan begitu, kau bisa mendapatkan uang yang lebih banyak.
2: Baiklah, sudah kuputuskan. Aku akan ikut Pak Bahri.
3: Apa? Kau ingin berlayar ke negeri seberang?
2: Iya, Bu. Aku ingin mengumpulkan banyak uang supaya Ibu tidak perlu kerja berat lagi.
3: Kau masih kecil, Malin. Belum waktunya kamu bekerja berat seperti itu.
2: Jangan khawatir, Bu. Aku bersama Pak Bahri. Beliau pasti menjagaku.
3: Kau sudah mau pergi, Malin?
2: Iya, Bu. Doakan aku ya.
3: Ibu merestui kepergianmu, nak. Sering-seringlah kirim surat pada ibu ya.
2: Pasti, Bu.
3: Hati-hati di jalan, Malin.
2: Ibu juga. Jaga diri ibu selama aku pergi ya.
1: Kapal Pak Bahri mulai berlayar, membawa Malin pergi ke negeri seberang. Perjalanan panjang dan berat tidak membuat Malin menyerah. Berhari-hari mereka berlayar, tibalah mereka di sebuah negeri yang indah.
5: Nah, di pasar ini, ikan kita akan terjual mahal, Malin.
2: Wah, pasarnya ramai sekali.
1: Malin bekerja dengan giat. Dia mahir dalam menangkap ikan dan berdagang. Dalam sekejap saja, dia sudah bisa mengumpulkan banyak uang.
2: Cantik sekali gadis itu.
5: Cantik ya. Dia adalah putri dari seorang saudagar kaya.
2: Iya.
6: Oh iya, Pak. Bolehkah aku tinggal di sini lebih lama? Aku sudah mulai terbiasa tinggal di sini.
5: Tentu, Malin. Belajarlah lebih banyak lagi.
1: Malin menyibukkan dirinya dengan bekerja. Sedikit demi sedikit, dia berubah menjadi pemuda yang gagah dan juga kaya raya. Namun, Malin melupakan janjinya. Janji untuk selalu mengirim surat kepada sang ibu.
3: Oh, Malin, kenapa tidak ada kabar sama sekali? Apakah kau baik-baik saja, nak? Ibu harap kau segera kembali.
1: Akhirnya, hari kepulangan Malin pun tiba.
7: Kau sudah dengar? Pak Bahri telah kembali dari perantauannya.
2: Iya.
3: Pak Bahri telah kembali? Benarkah itu?
7: Betul, Bu. Ia baru saja sampai pagi tadi. Mungkin ia masih di pesisir pantai.
1: Ibu Malin pun segera menuju pesisir pantai.
3: Ah, Lama sekali tak jumpa Pak Bahri. Di mana Malin? Bagaimana kabarnya?
5: Malin baik-baik saja. Bahkan sekarang ia sudah menjadi saudagar kaya, Bu.
3: Benarkah?
5: Iya. Dia akan pulang dengan kapal miliknya sendiri.
3: Syukurlah Malin baik-baik saja. Aku sungguh rindu padanya. Akan kumasakkan ikan goreng kesukaan Malin. Ia pasti suka.
1: Esok harinya, kapal Malin akhirnya berlabuh.
7: Kau lihat kapal milik Malin?
8: Iya, besar sekali. Ia pasti sudah kaya sekarang.
3: Malin! Malin anakku, kau sudah besar sekarang, nak.
1: Ibu, ini ibumu suamiku. Katamu ibumu seorang saudagar juga.
2: Itu...
7: Astaga, apa yang dilakukan Malin?
2: Gawat, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak menyangka jika ibu sudah setua itu. Dan mengapa dia memakai pakaian yang kotor begitu? Maafkan aku, ibu. Aku terpaksa melakukannya. Jangan menyentuhku. Aku tak punya ibu sepertimu.
3: Apa?
1: Jadi kamu tidak kenal dengan ibu itu?
2: Tidak. Aku tidak kenal siapa ibu itu. Kita pergi saja. Sepertinya kita salah berlabuh. Ini bukan kampung halamanku.
3: Malin! Malin!
7: Bukankah itu benar-benar Malin? Tegas sekali dia ya.
8: Benar. Bagaimana nasib ibunya kini?
9: Kasihan sekali ya ibunya.
3: Ya Tuhan, sungguh tega sekali Malin padaku. Aku mohon, sadarkanlah dia. Tunjukkanlah keadilanmu.
1: Baru sebentar berlayar, hujan badai tiba-tiba saja datang, membuat seluruh awak kapal menjadi panik.
2: Istriku! Istriku!
1: Hujan badai itu menenggelamkan kapal Malin Kundang.
2: Tolong! Apakah ada yang bisa menolongku?
1: Malin berpegang kepada sepotong kayu dan terus terombang-ambing di tengah badai. Hingga akhirnya, ombak menyeret Malin ke pesisir pantai.
2: Apakah ini hukuman dari Tuhan untukku? Ibu! Ibu! Maafkan aku, ibu!
1: Secara mengejutkan, tubuh Malin berubah menjadi batu. Batu itu masih ada sampai hari ini dan dikenal dengan nama Batu Malin Kundang. Sebuah monumen untuk mengingatkan pada kita semua agar menyayangi dan menghormati orang tua.
0: Adik-adik sahabat Multatuli, demikian tadi sudah kita ikuti dongeng anak. Semoga kita bisa memetik hikmah dari dongeng tersebut. Dengarkan kembali ya dongeng anak lainnya di jam dan acara yang sama. Sampai jumpa.

0: Ada apa di bulan September?
1: Ada apa di bulan September?
0: Bulan September.
1: Bulan September.
2: September, Hari Pelanggan Nasional atau Harpelnas, pertama kali dicetuskan oleh Handi Irawan pada tahun 2003. Harpelnas bertujuan untuk menjadi momen dalam memompa semangat perusahaan dan memuaskan pelanggan.

0: Iya, 89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Satu lagu dari Tasya dan teman-teman dengan Jangan Takut Gelap. Di jam 8 lewat 9 menit untuk pagi hari ini. Dan apa Ti?
1: Ya.
0: Sebagaimana yang sudah-sudah setiap pukul 8 sampai dengan pukul 9, kita ditemani oleh kakak-kakak dari komunitas
2: Read Aloud.
0: Alhamdulillah hari ini sudah ada dua kakak yang cantik-cantik dan bawa krucil-krucil juga yang hari ini sudah hadir di studio kita. Langsung saja, silakan diajak ngobrol-ngobrol dulu, ajak kenalan, ajak sapa-sapa dulu.
1: Kenalan dulu, ini ada kakak Gina ya?
3: Iya, betul. Kita sering dua kali ketemu, jadi kakaknya sudah kenal ya.
1: Iya, alhamdulillah. Dan Kak Sri. Dan
0: iya.
1: Ini ada namanya siapa?
3: Kak Sri bawa bodyguard.
0: Iya, hari ini ditemani sama adik. Siapa adik?
3: Adik siapa kan?
0: Eh, kakak dulu, kakak dulu deh.
3: Kakak Mefla.
0: Kakak.
3: Di sini. Kakak siapa?
4: Mefla.
0: Dan satu lagi ada adik.
3: Adik
0: Mufa. Iya. Jadi hari ini ditemenin sama kakak Mefla dan juga adik Mufa juga.
3: Okay.
0: Seperti biasa ya, mereka hadir untuk membacakan cerita khusus untuk adik-adik semua yang hari ini lagi stay tune. Nah, kita tanya kira-kira bukunya buku apa yang dibawa oleh mereka?
1: Kalau Kak Gina ini kayaknya tentang rambut ya. Kira-kira apa tuh, spill dong sedikit.
3: Spill ini nih.
1: Oh.
3: Ini makhluk ini.
1: Kutu.
3: Itu apa ini?
1: Gede amat ya. Kutu tapi kok gede.
3: Iya. Kutu.
0: Penasaran ya? Nanti kita akan ketahui lebih lanjutnya seperti apa ceritanya. Nah, kalau Kak Sri yang dibawa cerita hari
3: Kak
0: ini apa?
3: Kak Sri bawa buku ini ya, buku digital. Judulnya Bintang Pertunjukan.
0: Bintang Pertunjukan. Oke. Okay. Sepertinya seru ya Kak Sri ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Apa sih inti ceritanya? Apa sih inti ceritanya? Iya, adik sama kakak kita bareng-bareng cerita di sini ya nanti ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Iya, nanti seperti biasa juga teman-teman kalau misalnya mau sapa-sapa sahabat Mutatul atau keluarganya, boleh yang bergabung bisa langsung ke WhatsApp kita di 0811 8068900. Oke,
1: oke.
0: Oke, nanti kita bakal balik lagi menemani adik-adik sahabat Mutatul selepas yang satu ini. Jangan kemana-mana ya, tetap di
1: 89 Mutatul FM, cerdas, cerdas.

0: anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned.
1: All the hits.
2: Wih, baru nih motor. Mau di-fan di mana lu?
3: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
2: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
4: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
6: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
5: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
6: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan, bisa memicu kecelakaan.
7: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
8: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Iya, kita masih di Multatuli Weekend, masih ditemani bersama kita berdua, ada Bilo dan juga
0: Afati.
1: Ya, Afati. Kita juga sudah ditemani dengan teman-teman dari Komunitas Read Aloud, iya. Ada Kak Gina dan juga ada Kak Sri dan juga ada Mufa dan juga yang Mepan. Ini
2: Mepan.
1: Iya, hari ini studio kita terasa sangat ramai sekali.
2: Seperti
1: ya.
2: Seperti playground ya.
1: Gak masalah, gak masalah. Okay. Dunia anak memang penuh dengan ekspresi. Betul. Gitu ya. Tadi sih sempat ngobrol, sempat ngebahas waktu siaran tadi kan, iya. Gitu. Aku sama Raka Pati ngomongin tentang petir.
2: Wah, petir.
1: Iya. Petir, mulai dari pembentukan petir itu seperti apa, terus juga doa yang harus dipanjatkan ketika mendengar petir, gitu. Dan juga beberapa hal yang harus dihindari. Salah satunya, apa yang harus dihindari ketika melihat petir?
0: Pasti ingat, tempat terbuka.
1: Hindari tempat terbuka, ya. Iya. Terus, satu lagi, apa namanya, lupa. Yang bangunan tinggi, gimana?
0: Yang bangunan tinggi.
1: Jangan dekat-dekat dengan yang bangunan tinggi.
2: Atau pohon-pohon kalian.
0: Oh,
2: iya. Pohon-pohon yang tinggi itu atau
0: diusahakan cari tempat yang rendah gitu. Karena petir biasanya nyamber yang paling tinggi.
1: Gitu. Ngomongin soal petir, saya yakin di antara kakak berdua juga pernah mengalami hal yang sama. Kak Sri gimana? Pernah dulu waktu kecil takut gak sih? Atau enggak?
2: Dibilang takut enggak ya, maksudnya biasa aja gitu. Tapi ya kaget paling kaget. Ya lebih ke kaget. Paling kalau ada petir tuh kayak gini langsung
1: kalau sekarang udah dewasa udah punya anak?
2: Kalau sekarang ya, tuh bukan nutup telinga sendiri ya, jadi nutup telinga anak-anak gitu.
1: Nutup telinga anak-anak ya.
2: Betul. Okay. Kalau ada petir lagi sama anak-anak langsung refleksnya kan kalau biasa gini kan sendiri. Kalau ini langsung iya.
1: Reaksi anak-anak gimana kalau misalnya ada petir?
2: Gimana kak? Kalau ada petir?
1: Kamu pernah lihat petir nggak?
2: Ada kabarnya. Kalau hujan udah lama sih ya ini musim panas
1: iya.
2: Ya
1: musimnya. Musim kemarau
2: iya,
1: udah panjang.
2: Panjang sekali nih, jadi lupa lagi ya sama suara petirnya kayaknya.
1: Kalau Kak Gina gimana? Punya pengalaman yang unik mengenai petir?
3: Ya? Kayaknya beberapa tahun yang lalu sering ya itu. Hujan angin dordar gelap tuh ya.
2: Hujan angin dordar gelap.
1: Kayak pengen nyanyi nih. Hujan angin dordar gelap.
3: Jadi biasanya kalau siang menjelang sore, terus yang tadinya terang berubah jadi gelap, angin gede, terus hujan ini, nah itu udah menakutkan
1: udah
3: sih.
1: Menakutkan ya, semoga kita dihindarkan dari hal-hal yang sifatnya marah bahaya gitu ya.
3: Iya, tapi kalau sekarang sih saya merindukan ini ya, hujan angin.
1: Saking panjangnya
3: kemarau
1: ya. Belum lagi banyak kejadian-kejadian kebakaran ya, karena apa namanya, karena saking panjangnya kemarau dan juga beberapa tumbuhan kering gitu ya yang mudah terbakar. Kita doakan beberapa tempat yang mengalami kebakaran bisa segera diantisipasi dan segera pulih gitu ya. Oke, tadi kita sudah spill nih buku-bukunya, diantaranya ada Kak Gina dengan kutunya.
2: Iya, kutunya. Kutu.
1: Dan juga Kak Sri tadi dengan
2: bintang pertunjukan.
1: Oke, kita mau coba yang mana dulu nih? Atau mau

0: Gita Wahyu. Nah, ada murid baru di kelas Pazuan. Namanya Gantari.
1: Gantari.
0: Betul. Kacamata Gantari cukup tebal. Bu Lin, di sini ada gambarnya ya tuh. Mm-hmm. Bu Lin bilang Gantari perlu duduk di barisan depan. Mm. Wah, kenapa kira-kira ya?
1: Kenapa ya?
0: Kenapa ya?
1: Kenapa aku?
0: Kenapa?
2: Kenapa
0: tahu. Kenapa aku udah tahu? Dari bacain deh.
1: Emang kenapa?
0: Kenapa nih Gantari harus perlu duduk di depan kata Bu Lin?
1: Iya, jawaban yang tepat sekali. Kita mau cari tahu.
0: Mau cari tahu betul. Gantari dan Paj berkenalan. Kamu bisa memanggilku Paj, katanya dengan ramah. Kata Gantari, orang tua dan kakaknya mengalami akondroplasia, sama seperti gitu. Paj. Nanti kita bahas belakangan apa langsung nih.
1: Oh, langsung nih. Nanti
0: kita ketahui di
1: apa
0: akhir cerita. Akondroplasia.
1: Akondroplasia.
0: Plasia, betul. Okay. Sama seperti Paj ini ya. Hmm. Paj di sini mengalami akondroplasia.
2: Itu apa tuh? Penyakit apa?
0: Akondroplasia ini Kak, gangguan genetik. Jadi menyebabkan si penderita ini tuh hanya tumbuh sampai berapa sentimeter gitu ya ayah ada di sini.
1: Oke, nanti kita bahas.
0: Oke. Kita selesaikan dulu.
1: Penyakit genetik ah tahu?
0: Penyakit genetik
2: kelainan.
0: Nah, betul seperti itu ya, betul.
3: Diturunkan.
1: Turunan ya.
0: Turunan.
1: Orang tuanya punya penyakit itu lalu diturunkan ke
2: diwariskan
1: anaknya.
2: Ke anaknya.
1: Betul, diwariskan.
0: Betul. Okay. Nah, sambil tersenyum Gantari berkata, "Ya, aku memang berbeda dari keluargaku." Paz ikut tersenyum. "Aku juga berbeda dengan papa mamaku," jawabnya. Mereka pun menyadari bahwa mereka punya banyak kesamaan. Keduanya suka bermain ular tangga, congklak, dan gundu. Mereka bahkan membaca komik yang sama. Sejak hari itu, Pajuan dan Gantari berteman baik, ya kak ya, ya kak. Tuh, di sini sedang apa nih ceritanya? Kelihatan nggak apa ini? Lagi apa nih Gantari nih?
2: Lagi lihat ini, mading.
0: Mading betul. Tuh coba lihat, ya lagi lihat ini. Mading namanya ya. Tuh, suatu siang Gantari menanyai rencana Paj untuk pertunjukan bakat di sekolah. "Pertunjukan apa?" tanya Paj. Gantari menunjukkan poster pengumuman. Pantas saja Paj melewatkan informasi itu. Lagi-lagi staf sekolah menempelkan poster itu terlalu tinggi. Wah. "Nah, sebenarnya aku suka memasak, tapi aku kesulitan meraih barang-barang di dapur," jawab Paj. "Latihan masak di dapurku saja," usul Gantari. "Ibuku pasti tidak keberatan." Nah, ini situasi rumah Gantari, Kak, nih. Lihat, Kak. Nih. Paj menerima tawaran Gantari. Dia berhenti berkata, "Wah," ketika melihat dapur Gantari. Dapur Gantari didesain khusus untuk memudahkan pekerjaan ibunya sebagai pembuat kue kering. "Aku bisa meraih kerannya," teriak Pazriang. Senang banget dia tuh. Kalau di rumahnya, keran itu di atas tadi ya posisinya. Kalau di rumah Gantari, karena ibunya Gantari juga mengidap tadi akondroplasia itu, jadi sama didesainnya rendah semua. Jadi si Paz ini senang, Pazuan ini. Sayangnya, ibu Gantari kehabisan tepung. Dia mengajak Gantari dan Paj berbelanja naik bus. Nah, ini lihat. Bisa dilihat nggak?
2: Iya.
0: Ini ibunya Gantari nih. Yang paling depan.
1: Yang baju hijau itu.
0: Yang baju hijau ini kuning ya, Pak, ya. Oke, lanjut ya. Ini Gantari dan ini Paj. Oke.

0: Okay, selanjutnya Paz baru tahu kalau naik bus itu tidak mudah katanya. Tuh, tinggi sekali ya. Tuh kak, ini situasi di dalam busnya. Untunglah siang ini bus tidak terlalu ramai. Mereka bisa duduk di kursi prioritas. Seorang penumpang berbicara kepada Ibu Gantari seperti berbicara kepada anak balita. Mungkin karena postur tubuhnya yang ini ya,
1: yang mini
0: betul. Dia bisa berkomunikasi seperti orang dewasa. Perempuan itu minta maaf. Oh, maaf ya Bu, katanya mungkin gitu. Nggak tahu kalau misalnya ibunya Gantari ini
1: sudah dewasa
0: atau ibu-ibu ya gitu. Karena aku bertambah tinggi, berpergian jadi lebih mudah, kata Gantari. Yang tidak berubah adalah tatapan orang-orang. Tuh, lihat. Kata Paz di sini gimana nih? Karena di Indonesia itu masih begitu ya. Kalau misalnya ada yang sesuatu yang tidak biasa mereka lihat, mereka akan kayak ngeliatin gitu.
1: Stigmanya masih seperti itu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Tatap balik saja, kata Paz. Seperti ini, katanya suruh ditatap balik sama Paz. Paz menatap penumpang yang dari tadi memandanginya. Setelah beberapa saat, penumpang itu mengalihkan pandangannya. Biar mereka tahu, dipelototi itu menyebalkan, kata Paz. Gentari terkikik, hihihi, katanya gitu. Sesampainya di rumah, Ibu Gantari dan Paz langsung memasak. Kamu benar-benar cekatan, Paz, puji Ibu Gantari. Paz tersenyum lebar. Memasak jadi lebih mudah jika alatnya pas di tangan. Nah, Gantari lega karena tidak harus membantu ibu memasak. Menurut Gantari, memasak itu melelahkan. Tadi karena ada Paz ya. Jadi Gantari, sebagai gantinya, Gantari memainkan musik untuk ibu dan Paz. Ada Soe?
1: Secara Gantari kan suka musik ya.
0: Betul. Nah, setelah berlatih memasak beberapa kali, Paz mendaftarkan diri tadi ya, yang ada pertunjukan itu. Menarik sekali, ujar Bu Lin gurunya. Kita pikirkan caranya ya. Orang tua Paz, Ibu Gantari, dan Bu Lin mendiskusikan kebutuhan Paz untuk tampilan tersebut. Nah, memasak membutuhkan waktu lama dan tempat khusus. Paz akan memasak di samping panggung, sementara teman-teman bergantian tampil. Paz tidak keberatan, yang penting aku tidak lagi berperan jadi anak-anak dalam drama. Jadi Paz itu kurang suka kalau misalnya dijadikan anak-anak terus dalam drama. Dia lebih suka memasak, karena fashionnya mungkin ya.
1: Karena sering langganan ya.
0: Betul. Hari pertunjukan berlangsung meriah. Ada yang menari, menyanyi, memainkan alat musik, dan melakukan wushu. Sedangkan Paz, ia menakar, mengayak, dan mencampur adonan kue. Untuk langkah terakhir, ia membentuk adonan tersebut menjadi bentuk apa, Kak? Di sini coba dilihat, kita lihat, Kak. Tuh, kuenya bentuk bintang. Kenapa ya Paz membentuk bintang? Nah, kata dia gini. Aku dinamai Pajuan supaya mencapai cita-cita setinggi bintang di langit. Karena itu membuat kue berbentuk apa tadi?
2: Bintang.
0: Ujar Paz dengan lantang. Di akhir pekan, keluarga Gantari diundang makan di rumah Paz. Orang tua Gantari terharu melihat kursi yang disiapkan mereka. Sangat menyenangkan bisa semeja dengan tuan rumah, kata ayah Gantari. Tuh, di settingnya beda ya ayah tuh. Untuk keluarga ayah Gantari dia lebih rendah kursinya dibanding dengan tadi ayah bundanya Gantari.
3: Mana?
0: Ini tuh kursinya. Oke, sementara itu Gantari ingin beranjak dari sofa. Kata Gantari, sofa di rumah mulai terasa kekecilan. aku sering main kesini, ujar Gantari setuju. Sesering aku memasak di rumahmu, katanya. Wah, senang sekali sepertinya ya. Pas sekian, terima kasih.
1: Okay. Cerita yang menarik sekali ya.
0: Menarik
1: ya.
0: Sekali.
1: Dua persahabatan antara dua orang, laki-laki dan perempuan.
0: Betul.
1: Ya? Mereka saling menghormati satu sama lain gitu. Coba bisa cerita ulang? Bisa nangkap dari cerita yang disampaikan dari Basri?
3: Oh, jadi ada anak namanya Gentari, dia masuk sekolah. Dia itu pakai kacamatanya katanya tebal tadi ya.
0: Betul.
3: Tebal. Terus dia duduk sebangku sama si Pazwan. Nah, si Pazwan ini punya kelainan. Tubuhnya kecil gitulah, kayak anak kecil terus. Nah, terus si Pazwan ini suka masak, tapi dia suka kesulitan untuk masak karena di dapur rumahnya itu pada tinggi-tinggi.
0: Iya, betul.
3: Nah, pas si Pazwan ini ke rumah si siapa tadi tuh?
0: Gantari.
3: Si Pazwan ini bisa gitu, bisa masak. Karena ibunya Gentari juga punya kelainan juga.
0: Iya, tadi apa Kak? Kelainannya A?
3: Kelainan apa
0: ini? Akondroplasia.
1: Terus lanjut ceritanya
3: sampai mana tadi?
1: Nah, diajak ke rumahnya.
3: Terus
1: seneng banget.
3: Seneng banget. Terus dia akhirnya masak sama ibunya Gentari. Terus habis itu pas acara
0: pertunjukan
3: si ininya tuh si Pazwannya masak,
1: tampil dengan memasak,
3: membuat kue bintang. Kayak gitu.
1: Oke, dari cerita yang disampaikan dari Kak Sri, kira-kira bisa mengambil pembelajaran apa dari situ?
3: Pembelajarannya itu sisi Pazwan, walaupun dia punya kelainan, tapi dia nggak mau menyerah gitu, ingin terus berusaha.
1: Percaya diri dengan kemampuannya ya. Dan kita bisa belajar itu juga, belajar saling menghormati satu sama lain.
3: Iya, betul.
1: Antara gaya Gentari dan juga Fas tadi ya.
0: Iya.
1: Oke. Jadi kalau kita berteman tuh tidak membeda-bedakan seperti apa bentuk fisiknya, dari mana latar belakangnya, dan juga gendernya.
3: Iya.
1: Oke, okay. Lain sekali, terima kasih Kak Sri untuk ceritanya yang begitu luar biasa.
0: Iya.
1: Oke, okay. Selanjutnya Kak Gina sudah siap dengan ceritanya.
4: Iya, terima kasih. Hari ini Kak Gina bawa sebuah buku. Kira-kira ada gambar apa di sampul buku ini?
3: Gambar kutu.
4: Kutu, betul. Ini
3: orang.
4: Iya, gambar seorang anak perempuan kecil ya. Jadi buku ini judulnya Tutu si Kutu Rambut. Penulis ceritanya Layang Maya dan ilustratornya Agni Govarun. Oke, kira-kira ceritanya tentang apa ya antara anak kecil dan kutu ini? Nah, aku Tutu si Kutu Rambut. Rambut adalah rumahku.
1: Oh, ada rumahnya tuh di sana. Ada
4: rumahnya di sini.
1: Itu penganiayaan saja.
4: Iya, insyaallah. Tubuhku kecil sekali seperti biji sesawi. Lihat, aku kecil bukan?
1: Iya, ya. Antara dengan mata perempuan ini.
4: Aku tak bersayap, tetapi aku merayap. Tap. Dia merayap.
1: Sayap ya. Merayap aja.
4: Aku tak melompat, tetapi lariku cepat. Zap, zap, zap. Kalau dia merayap di apa? Di rambut ya. Kalau dia melompat sebenarnya di kulit kepala ini.
1: Mama. Kak, sini Kak, lihat ini Kak.
4: Nah. Kak, tuh. Saat kau mendekat, aku akan menyergap. Lalu aku menetap. Oh, dia bikin api unggun ya di sini. Aku suka rambut bau.
1: Itu ada asap-asap gitu ya kayak.
4: Aku senang rambut berantakan.
1: Rambut berantakan juga ada kutunya.
4: Saat kau tidur, aku bertelur. Tuh, ini telur kutu ya.
1: Ada berapa Kak? Coba.
4: Ya, coba ada berapa telur kutu di sini?
1: Coba, kita.
4: Ini satu nih. Dua. Oh, dia oh, ngitung sendiri. Oh, 14. Dia banyak sekali.
1: Mau dicek,
4: ya.
1: Coba kita cek. Ya, Kak. Cek aja dulu, Kak.
0: Coba. Betul kan 14?
1: 4 5 6 7 8 9 10 11 12.
0: Oh, dia ngitung
4: ini kali ini yang ditahan. Dua lagi.
1: Pinter ya, Masya Allah.
4: Futuristik ya sampai yang masih juga. Saat aku makan, rambutmu terasa gatal. Dia makan apa ya? Dimakan sama kutu.
1: Nih, banyak banget Kak.
4: Oh, lihat tuh, lihat tuh. Aku punya banyak pasukan, jumlahnya ratusan. Mau dihitung? Nah, saat kau keramas, aku jadi was-was. Saat kau keramas, aku jadi was-was. Kenapa itu ya?
0: Kenapa?
4: Biur, air menyembur. Ayo lari, selamatkan diri.
1: Mereka takut sama air
4: ya, kutu tuh ya. Kau rajin menyisir rambut, aku mulai tersingkir. Jadi jatuh ya, ininya. Pasukanku tumbang, telurku berguguran. Pada jatuh tuh.
1: Sisirnya sisir sukus
4: sisir serit namanya.
1: Apa kabar itu sisir itu?
4: Rambutmu sudah bersih, aku jadi risih. Rambutmu juga wangi, aku terpaksa pergi. Aku tutus si kutu rambut. Oh, gak ada rambutnya. Aku tutus si kutu mencari rumah baru. Wah, dia pergi. Karena rambutnya sudah
0: kumas.
4: Ya, selesai.
1: Menarik ya. Ilustrasinya juga begitu simpel tapi memanjakan mata. Gimana? Seru gak ceritanya? Yeah. Coba kita review lagi ceritanya tentang apa.
3: Jadi si Tutu itu, si Tutu si Kutu suka rambut yang kotor, rambut yang kotor yang berantakan.
1: Sini kak, bareng-bareng sama Kakati ceritain ya.
3: Aduh.
1: Yang berantakan.
3: Terus yang bau.
4: Iya.
3: Okay. Terus apalagi tadi tuh?
1: Kemudian
4: yang dibenci sama kutu.
3: Oh. Terus si kutunya itu enggak suka apa? Rambut yang bersih, wangi dan lurus.
4: Iya.
3: Gitu.
1: Terus ah?
3: Terus ya udah akhirnya si kutunya itu pergi.
1: Ya, nah kira-kira pesan apa yang mau coba disampaikan dari cerita tersebut?
3: Pesannya terus jaga rambut.
1: Ya?
3: Jaga rambut
1: karena, kita.
3: Kita itu dari kata Pak Maman tuh guru AA. Ini dari atas ujung kepala gitu, rambut sampai kaki itu aset kita.
4: Iya.
1: Oh,
3: jadi kita harus menjaga.
1: Menjaganya, betul sekali. Dengan cara membersihkan rambut, dikeramas, dan juga mandi tentu saja ya.
3: Iya.
1: Oke, menarik sekali. Nah, masih banyak cerita-cerita yang menarik lainnya yang bakal kita bagi untuk sahabat Muda Tuli. Sementara kita break dulu ya, ya.
3: Iya.
1: Kita dengarkan dulu beberapa yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89
3: Muda Tuli FM.
1: Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
3: Iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
2: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
4: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
2: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
4: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
2: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
5: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
6: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
7: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
6: Buset.
4: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif dan solutif. Terima kasih untuk adik-adik sahabat Mutatuli yang masih terus stay tune di 89. Kita masih di Mutatuli Weekend, masih bersama teman-teman atau kakak-kakak dari komunitas Read Aloud Kabupaten Lebak. Iya. Ada siapa aja?
1: Ada Kak Gina dan Kak Sri.
0: Ada Kak Sri. Barusan kita sudah menyimak buku yang dibawakan oleh mereka berdua. Nah, Kak, sekarang ini kan lagi banyak maraknya pembulian ya. Kita suka, barusan sih saya lihat tadi di media sosial ada tindakan pembulian gitu. Nah, Kakak sendiri nih sebagai pelaku, bukan pelaku pembulian. Iya. Wih, keren. Makasih, Kak. Sebagai pelaku yang sering bersinggungan dengan anak-anak atau bahkan mungkin juga punya anak, suka ada perasaan parno nggak sih dengan tindakan pembulian gitu? Ketakutan tersendiri.
2: Kak Gina dulu pokoknya.
0: Kak Gina dulu boleh.
3: Parno iya pasti ya, parno, khawatir gitu. Kalau sudut pandang sebagai orang tua, takutnya mungkin kita lihat anak kita di rumah baik-baik aja, tapi ternyata di luar pergaulannya seperti itu, jadi dia terbawa-bawa gitu. Mungkin dia membuli juga bukan murni karena dia ingin membuli seseorang, tapi bisa jadi ada ajakan gitu.
0: Ada yang melatar belakangi, ya, kenapa mereka melakukan seperti itu
3: gitu. Paling yang bisa kita lakukan sebetulnya hanya coba, karena kita tidak bisa mengontrol mulut orang lain, jadi kita kontrol telinga sendiri kita saja sendiri. Gitu. Okay, kalau bisa kita merasa dibully, ya sudah deh, biarin aja selama tidak
0: membahayakan
3: atau membahayakan gitu.
0: Siap,
3: pembulian
0: siap.
3: Verbal sih gitu. Tapi kalau pembuliannya sudah fisik itu berbeda. Gitu ya.
0: Harus ada tindakan ya.
3: Harus ada tindakan sih kalau itu.
0: Cara mengajak orang supaya tidak membuli orang gimana, Kak Sri? Mungkin Kak Sri punya pengalaman tersendiri.
2: Salah satunya dengan membacakan buku yang tadi itu, kalau misalnya kita perhatikan ya, tadi tuh aku bacain buku tuh yang itu loh, ada isu inklusinya.
0: Ada sisipan inklusinya. Kenapa ada sisipan inklusinya?
2: Sisipan inklusinya tadi kan si apa tuh puzzle-nya tuh kan berbeda ya
0: ukurannya,
2: kita ya.
0: Postur tubuhnya berbeda.
2: Dengan cara kita sering kayak membacakan buku ke anak, jadi mereka empatinya.
0: Jadi belajar empati.
2: Betul, diajarkan empatinya dulu. Kalau misalnya sudah berempati kan insya Allah ya, gak terlalu ini.
0: Sehingga bisa saling menghargai temannya. Sehingga tindakan sehingga terhadap temannya bisa muncul saling sayang menyayangi, menghargai dan sebagainya. Siap-siap. Wah, keren-keren nih. Kalau AA pernah punya pengalaman ngebully? Oh, salah. Pernah pengalaman dibully gitu?
1: Pernah.
0: Gimana tuh, AA? Bentuknya bully verbal atau fisik?
1: Fisik.
0: Gimana tuh? Pernah diapain?
1: Diledekin.
0: Oh, itu mah verbal berarti sebenarnya ya. Verbal terhadap fisik kayaknya ya.
1: Apa? Ngajak gelut juga suka.
0: Ngajak gelut anak cowok, Kak Gina. Terus tindakan apa yang Allah lakukan?
1: Ya, selama dia belum memulai. Ya, diemin.
0: Good choice. Tindakannya bagus. Oke. Iya, oke. Kita sudah berada di akhir acara ini. Barangkali mungkin Kak Sri atau Kak Gina mau ada closing statement atau tambahan yang mau disampaikan.
2: Oke, mau closing statement siapa? Boleh,
0: boleh. Silakan.
3: Oh, udah nyamin.
2: Iya, boleh. Masa depan anak cucu kita ditentukan oleh apa yang kita baca dan kita pahami hari ini. Membangun literasi berarti membangun pondasi peradaban yang kokoh. Terima kasih dan mari terus merawat akal sehat dengan membaca.
0: Masya Allah. Iya, semoga ya dengan kita hadirnya di sini membacakan sebuah buku cerita juga bagian dari salah satunya membangun sebuah peradaban, bagian dari membangun sebuah peradaban. Oke, Kak Gina, mau ada sesuatu yang disampaikan?
3: Mengambil sebaliknya kesimpulan aja dari obrolan hari ini gitu ya. Jadi untuk membuat anak suka membaca itu, kita harus membuat suasana membacanya yang jadi menyenangkan agar pesan yang disampaikan dalam buku, yang kayak tadi di buku itu ada pesan-pesan bagus gitu, tinggal bagaimana cara kita menyampaikannya ke anak sehingga anak juga tidak merasa digurui gitu.
0: Okay,
3: nah
0: tadi siap.
3: Gitu, jadi cara kita memberitahu ke anak kamu tidak boleh membuli, kamu tidak boleh ini gitu, itu disampaikan dengan kisah. Gitu.
0: Oke. Sehingga terinspirasi dan tidak diulangi di kehidupan nyata gitu ya. Oke, terima kasih Kak Sri, terima kasih Kak Gina yang sudah memberikan insight yang begitu banyak untuk kita semua. Juga atas kehadirannya juga terima kasih. Kita sekali langsung pamit ya, ya. Terima kasih sahabat Unta Tuli. Enggak apa-apa Kak Sri, enggak apa-apa. Saya ngerti perasaan orang tua. Saya juga pernah jadi orang tua. Jadi kita tidak pernah menghakimi apapun ya. Iya, aman. Terima kasih. Terima kasih sahabat Unta Tuli untuk kesempatan hari ini. Nanti kita ketemu lagi di
1: minggu depan.
0: Di pekan depan dengan cerita-cerita yang jauh lebih seru lagi. Insya Allah read load panjang 3 bulan ke depan lagi kebersamaan kita, karena ini sebuah acara yang syarat dengan edukatif sekali. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Kak Sri dan juga Kak Gina. Sehat-sehat semuanya supaya bisa terus memberikan kebaikan-kebaikan buat kita semuanya ya. Dan sahabat Unta Tuli, kita pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu lagi di pekan depan. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say goodbye kamera.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
4: Iya, mah. Wah, kok pagi ini dingin banget ya?
5: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari, lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Pak, kunaon ngelamun?
7: Asyik.
8: Entuh, jang.
6: Ya, Pak, kopi nak.
8: Oh, nyak, bada ringung kio. Nyak udah mulai panen. Sawah orang geus kitu ayan. BBM ge jeung traktor geus saat jiga na.
9: Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang

0: profesional, humanis.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS Kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Sahabat Mutatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Eits, yang hangat di telinga. Informasi ringan menemani sahabat Multatuli yang sedang berkumpul bersama keluarga maupun teman. Multatuli Weekend hadir sampai pukul 12 siang hanya di 89 Multatuli FM.

0: Wih, baru nih motor. Mau di-fan di mana lu?
1: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
0: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
2: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

0: Enggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Paket, paket.
2: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
3: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah? Nona!
4: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

0: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional, administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui kris. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau kris, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: apa. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Warga Kabupaten Lebak, merapat! Merapat! Ada kabar seru nih buat kamu para pecinta kuliner.
5: Rumah.
4: Bayangkan, Rangkas Bitung berubah jadi Bangkok. Street food ala Thailand, makanan viral, suasana meriah, dan tentunya live musik setiap hari. Event kuliner viral terbesar nomor 1 di Indonesia kini hadir khusus untuk warga Kabupaten Lebak. Roadshow Kuliner Viral. Catat tanggalnya 31 Agustus sampai 13 September 2026 mulai pukul 10 pagi sampai 10 malam bertempat di Plaza Lebak, Rangkas Bitung. Jangan sampai kelewatan, ajak keluarga, sahabat, pasangan, dan orang-orang tersayang. Nikmati kuliner viral, serunya live musik, dan rasakan sensasinya. Kabupaten Lebak Rasa Bangkok, 31 Agustus sampai 13 September 2026 hanya di Plaza Lebak, Rangkas Bitung. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh. Sini.
5: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
5: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
6: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di madrasah diniyah awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
3: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
2: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
4: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Eits yang hangat di telinga. Informasi ringan menemani sahabat Multatuli yang sedang berkumpul bersama keluarga maupun teman. Multatuli Weekend hadir sampai pukul 12 siang hanya di 89 Multatuli FM.

0: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
1: Loh, kenal?
0: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
1: Berarti sudah akrab dong.
0: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
1: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
0: Oh, bisa ya?
1: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
2: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Muta Tuli FM.
2: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
3: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang, keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
4: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan, fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
3: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
4: Betul, kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung, bahkan bisa memicu kecelakaan.
2: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Muta Tuli FM.
3: Masih jauh ya, Yah, ke rumah teman ayah?
4: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
3: Yah, kalau

0: Kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
1: Pinter anak ayah.
2: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mendingan pelan terang. Gak sabar apa sih iya teh hujan-hujan? Cai di magus hese no jubilah.
2: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Gak serah lah, gimana orang kawarung.
3: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
4: Yes, gajian bulan ini. Dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah, semua lah.
5: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
4: Buset.
0: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Muda Tuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Antrian nomor 89, silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
0: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
4: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
5: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
3: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
5: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
3: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
4: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
4: Semut.
1: Kalau kipas?
4: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
4: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
4: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
1: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
0: Loh, sekarang gak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
1: Serius? Caranya gimana?
0: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak eSPPT yang akan dibayar. Lalu tinggal scan Kris.
1: Wah, cepet juga ya.
0: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Warga Kabupaten Lebak, merapat! Merapat! Ada kabar seru nih buat kamu para pecinta kuliner. Bayangkan, Rangkas Bitung berubah jadi Bangkok. Street food ala Thailand, makanan viral, suasana meriah, dan tentunya live musik setiap hari. Event kuliner viral terbesar nomor 1 di Indonesia kini hadir khusus untuk warga Kabupaten Lebak, Roadshow Kuliner Viral. Catat tanggalnya 31 Agustus sampai 13 September 2026 mulai pukul 10 pagi sampai 10 malam bertempat di Plaza Lebak, Rangkas Bitung. Jangan sampai kelewatan, ajak keluarga, sahabat, pasangan, dan orang-orang tersayang. Nikmati kuliner viral, serunya live musik, dan rasakan sensasinya. Kabupaten Lebak Rasa Bangkok, 31 Agustus sampai 13 September 2026 hanya di Plaza Lebak, Rangkas Bitung. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
2: Clear, Bu.
1: Materi buat peserta?
2: Sudah, Bu.
1: Format berita acara?
2: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
1: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
3: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Wih, baru nih motor. Mau di-fan di mana lu?
1: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
0: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
2: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Paket, paket.
5: Hah?
6: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
5: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah?
7: Nona!
8: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan

0: inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos, kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Mutatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

0: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
1: Iya, Ma. Ma, kok pagi ini dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk! Kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Pak, kunaon ngelamun?
4: Asyik.
5: Entuh, Jang.
3: Ya, Pak, kopi nak.
5: Nyak, bara ringung kio. Nyak udah dari panen. Sawah urang geus kitu ayana. BBM ge jeung traktor geus saat jigana.
6: Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
8: cepat, tanggap, profesional, humanis.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
3: Loh, kenal?
2: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
3: Berarti sudah akrab dong.
2: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
3: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
2: Oh, bisa ya?
3: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
4: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Ada apa di bulan September?
1: Ada apa di bulan September?
0: Bulan September.
1: Bulan September.
2: Hari Aksara Internasional atau Hari Literasi Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 September merupakan hari yang diumumkan oleh UNESCO pada tanggal 17 November 1965 sebagai peringatan untuk menjaga pentingnya melek huruf bagi manusia, komunitas, dan masyarakat. Setiap tahun UNESCO meningkatkan komunitas internasional untuk selalu dalam